Mencari sekolah kembali di Radio Sekolahnya 11 Kabar WFM, informasi dan solusi Ponorogo. Ya, jadi di pagi hari ini kita ada lagi informasi di kabupaten tercinta kita, yakni Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur membuka opsi mengevaluasi peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2023 tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD menyusul penyidikan dugaan korupsi tunjangan tersebut. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto di Ponorogo Senin mengatakan evaluasi regulasi dimungkinkan dengan mempertimbangkan perkembangan proses hukum dan aspek legalitas yang berlaku. Menurutnya, pembahasan evaluasi peraturan tersebut masih dikomunikasikan bagian hukum Pemkab Ponorogo dengan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Evaluasi menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh apabila hasil kajian hukum menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap regulasi yang menjadi dasar pemberian tunjangan perumahan, pimpinan, dan anggota DPRD Ponorogo. Kebijakan tunjangan perumahan tersebut kini menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang sedang disidik oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo. Dalam perkara tersebut, Kejari Ponorogo telah menetapkan bagian Kepala Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo berinisial FS sebagai tersangka. Kejaksaan kemudian menetapkan SN anggota DPRD periode 2024-2029 sekaligus mantan Ketua DPRD periode 2019-2024 sebagai tersangka. Penyidik juga telah memeriksa 35 anggota DPRD, 13 pegawai sekretariat DPRD, pihak kantor jasa penilai publik atau KJPP, serta

0: langkah terhadap regulasi yang berlaku. Penyidikan perkara tersebut hingga kini masih berlangsung. Kejaksaan juga masih membuka kemungkinan adanya perkembangan baru apabila ditemukan alat bukti tambahan. Seluruh pihak yang terkait perkara tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
1: Songgolangi.
0: Ya, memang di Ponorogo ini lagi marak-maraknya kasus-kasus korupsi ya. Beberapa waktu lalu sebelum ini ada Sugri Sancoko sebagai eksekutifnya, dan sekarang di bagian legislatif ternyata juga ada ya, Menteri Songklet. Wow, benar-benar, aduh, kasihan banget dah. Ya, semoga ini menjadi pengingat kita ya, bahwasanya ketika menjabat jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti demikian ya, karena memang yang pertama merugikan negara, yang kedua pasti nanti tidak disukai tetangga gitu. Atau anak-anaknya ya, anak-anaknya malah justru dicap sebagai wah anak koruptor dan lain-lainnya, malah gitu loh. Sangat kasihan ke anaknya gitu ya. Kalau kalian ingin mikir-mikir melakukan hal tersebut, coba pikir lagi anak kalian seperti apa, seperti itu. Di sini juga aku akan menemani kamu dengan lagu dari salah satu band yang cukup hits ya di tahun 2010-an ya. Ada dari Bodan Prakoso dan Fade to Black dengan judul Aku Baru. Selamat mendengarkan.

0: sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Putra Dewa Mat.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Songgulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

message dari Ko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia. In

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

Kita kembali ke Live dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Sebelumnya ada beberapa informasi dari pendengar kita, Mitra Sokolite, ya, dari Bapak atau Ibu Nur Salis. Ngerupit nih ya. Mas Nur Salis, arus lalu lintas Ngerupit Madiun, tepatnya pertigaan Jalan Masjid Gentan 2 km selatan UIN 2 Ponorogo ya. UIN Ponorogo tapi kampus 2 gitu. Terpantau arus lalu lintasnya tadi Mitra Songgelengit masih cukup ya ramai lancar ya, enggak begitu padat banget ya sebenarnya. Tapi ya kembali lagi Mitra Songgelengit, kita harus tetap hati-hati dalam berkendara, terlebih lagi ketika kita mungkin ya

kekurangan tidur atau kekurangan terlalu banyak aktivitas sehingga membuat kita lelah, itu justru membuat diri kita itu nggak fokus lagi tuh ketika kendara. Jadi udah rasa lelah, harapnya untuk berhenti sebentar untuk istirahat lah ya. Selanjutnya ada informasi Surabaya. Jadi Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Karud bersama tim Victim Identification ya atau DVI Bidokes Polda melakukan penyisiran perairan dan pesisir pas KP Mutiara Sentosa 2 meskipun operasi SAR resmi telah ditutup. Selain itu juga mendirikan bantuan bagi pelanggarnya maupun menemukan barang-barang milik penumpang yang hanyut. Dir Polaroid Polda Jatim Kombes Arman mereka niagakan lakukan penyisiran dari daratan Sumenep dan kawasan kepulauan sekitarnya. Dan pada hari pertian, upaya pencarian di titik utama sempat mendapat dukungan satu unit armada kapal dari Mabes Polri yang beroperasi selama 3 hari. Kini fokus petugas bergeser pada pemantauan kawasan pesisir guna mengantisipasi kemungkinan adanya jenazah atau barang-barang korban yang terbawa arus menuju daratan. Masyarakat yang kehilangan kemendikan melapor DVI maupun kantor seluruh yang masuk akan didata dan disinkronasikan dengan data DVI Polda Jatim demi memastikan kepastian jumlah korban. Songgolani. Ya memang kejadian itu ya kapal tenggelam atau terbakar Mitra Songgolangit sudah terjadi gitu ya. Bahkan tim SAR-nya saja sudah resmi ditutup, tapi sampai sekarang masih dicari. Itu salah satu kepedulian dan dedikasi yang tinggi dari pihak kepolisian kita ya, Mitra Songgolangit. Jadi patut diapresiasi ya. Bukan hanya kita mengejek saja, tapi kita juga harus mengapresiasi apa yang terjadi jika ya polisi itu berlaku seperti itu ya, atau berlaku baik. Jadi ketika berlaku baik kita apresiasi, ketika berlaku buruk kita kritik gitu, Mitra Songgolangit. Jadilah masyarakat yang bijak. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Five Minutes dengan judul Selamat Tinggal.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Yo, apa tau iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
2: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene yo padha karo kopi luwak.
1: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yu iki?
2: Iki jenenge kopi jago.
1: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
2: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
1: Omu, medhi srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
3: Ya ampun, Dik. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
4: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
3: Wis kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
4: Lali aku, Bu.
3: Makane to, sering-sering maca buku.
4: Lah emang Ibu ngerti?
3: Yo ngerti lah.
4: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
3: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
4: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Semua yang ada di dunia tidak

Rai sembilan kabar WFN dan solusi kabar. Informasi kita kembali ke gunung informasi yang mungkin cukup beberapa hari lalu ya. Total akibat kebakaran hutan yang makin luas, wisatawan yang terlanjur membeli tiket. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS, para wisatawan yang telah membeli online untuk melakukan refund ya, atau melalui skema penutupan seluruh pintu masuk mulai dari Wonokitri, Jemplang, Coba hingga Senduro, Dapatu, Agustus. Ya, satu yang belum ditentukan untuk mengantisipasi kerugian calon pelancong, skema pengembalian dana dan perubahan jadwal kunjung langsung disiapkan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudi Cahyo, wisatawan yang terdampak penutupan dapat segera mengajukan permohonan melalui saluran resmi aplikasi booking online TN BTS. Proses pengajuan reschedule melalui refund dapat dilakukan dengan mengisi formulir kos ya yang disediakan oleh pengelola. Informasi dan instruksi pengisian formulir akan dikirimkan langsung oleh petugas admin portal pemesanan. Langkah pelayanan tiket ini berjalan beriringan dengan fokus utama

0: Tugas di lapangan yang tengah berjuang memadamkan kobaran api. TNBTS menekankan penutupan akses murni dilakukan demi keamanan pengunjung serta kelancaran tim pemadam di area kaldera.
1: Songgolangi.
0: Ya Mitra Songgolangi, jadi semoga saja ya apapun yang terjadi di Bromo bisa segera terselesaikan ya, baik oleh warga sekitar, baik juga bagi pemadam dan mereka yang sedang melakukan aktivitas pemadaman api. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan, karena kembali lagi apapun pekerjaannya pasti akan ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi hal itu yang harus diingat ketika kalian ingin melakukan apapun itu ya, ingat keluarga kalian sedang menunggu di rumah. Dan selanjutnya akan ada lagu dari The Massive dengan judul Lukaku. By the way, bagi Anda yang ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992 ya. Apa namanya, request lagu, berbagi tentang peristiwa arus lalu lintas atau lain sebagainya, bisa menghubungi nomor tersebut. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi TV.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Putra Dewa Mas.

Dia milikmu bukan miliknya. Adalah satu lagu yang ya sangat genes banget ya. Dia milikmu bukan miliknya. Milikku bukan miliknya. Memastikan bahwasanya itu adalah pasangan saya, bukan pasanganmu gitu. Tapi ya kadang-kadang hidup tidak sesuai dengan lagu. Kadang-kadang kita sedang menjaga atau justru menjaga pasangan orang lain. So itu aja kata-kata terakhir dari saya, Sabta Casual, dan pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
6: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
8: Sik bingung aku mbak.
7: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
8: Iya to, maksud to mbak?
7: Iya to. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
8: Heh, aduh. Dadi opo anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengne Baskom?
9: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
10: Radio Songgolangit, pukul 10.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Sungguh Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Ngawi. Selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Dan dari tadi sudah hingga tuntas nanti dari pukul 6 pagi. Ya, besoknya akan menemani hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang dan masih akan tetap menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit di pukul 10 lebih 11 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan cukup tinggi teman-teman, yang hari ini mungkin ada planning di awal-awal bulan ini untuk ya menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan, deadline-deadline harus diselesaikan lebih awal ya. Selamat pagi dan hati-hati di jalan. Buat teman-teman yang saat ini juga tengah dalam perjalanan mendengarkan Radio Songgolangit di dalam perjalanannya ya, selamat pagi. Tadi ada Mas Musin ya, selamat pagi yang OTW ke Magetan. Ini mantau Radio Songgolangit di OTW Magetan Mas ya, terpantau ramai lancar ini jalur Danyang Mengulon katanya ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Lalu juga ada Mbak Putri, selamat pagi, yang ada di seputaran Jalan Pramuka sana ya, yang mantau Radio Songgolangit ini mengabarkan Jalan Pramuka aman terkendali, ramai lancar katanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Buat Mitra Songgolangit yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, yang ada di rumah ya, ibu-ibu yang sedang memasak mungkin, selamat pagi. Ada yang sedang beraktivitas ya, teman-teman yang ada di pasar, di terminal, di kantor-kantor, atau yang sedang sarapan, maem-maem, ngopi-ngopi di angkringan, depot, kedai, di warung, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM Ponorogo ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang. Hari ini Mitra Songgolangit ya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ini soal MUI ya Susan, bahwa si Ulama Indonesia mengelurkan UI, yakni laporan BAN Al-Karnaval peringatan hari ke 17 Agustus. Wakil Komisi, yakni Kiai Haji Abdaskan, akan berusaha menyerupai lawan jenis syariat Islam. Selain itu, MUI juga mengingatkan soal uang pendaftaran untuk lomba khususan bisa terindikasi judi, sehingga melawan agusan tidak mengganggu kenyamanan atau aktivitas warga, termasuk soal jalan raya yang merupakan fasilitas umum. Jadi, ada tiga larangan yang difatwakan oleh MUI Mitra Songgolangit ya. Jadi Kiai Haji Abdul Muiz Ali mengingatkan cara berbusana yang diharamkan menurut syariat Islam, baik pria maupun wanita. Peringatan ini dikeluarkan agar warga tidak melanggarnya, terutama saat karnaval peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus. Selain itu juga Agustusan dan juga rute pawai tidak mengganggu pengguna jalan raya ya. Sementara itu untuk perlombaan masyarakat, Haji Muiz mengingatkan panitia agar tidak memanfaatkan uang pendaftaran peserta sebagai sumber hadiah karena tergolong praktik judi yang juga diharamkan ya. Kiai Haji Muiz Ali menegaskan bahwa menyelenggarakan lomba agustusan hukumnya boleh, namun panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran sebagai sumber hadiah, tergolong praktik judi.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas banget. Beda dah.
2: Expect nyegerin ini.
0: Saran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi.

0: Iya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak benar termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Mar 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan HP 0832-5566-84.
2: Axis, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Sungguh Langit, BGN, Badan Gizi Nasional, memperketat pemeriksaan makanan program MBG di sekolah dengan melibatkan petugas penanggung jawab atau person in charge ya, atau PIC. Jadi PIC ini wajib memastikan makanan yang diterima dari SPPG aman sebelum disajikan kepada para siswa. Ketua BGN Sudaryono menjelaskan bahwa PIC ini berasal dari tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi atau tata usaha dan bukan guru yang memiliki tugas mengajar. PIC bertugas menerima makanan dari dapur sekaligus melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan pada siswa. Seluruh proses tersebut juga tercatat dalam sistem. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme organoleptik ya, yakni dengan melihat, mencium, dan mencicipi makanan. Pengawasan produksi diperketat. Selain pemeriksaan di sekolah, BGN juga memeriksa atau membenahi sistem dan diwajibkan menggunakan sistem monitoring produksi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, kasus perceraian pasangan suami istri di Ponorogo ini menjadi pusat perhatian setelah keduanya sepakat membongkar toko yang selama ini menjadi tempat usaha bersama. Keputusan tersebut diambil setelah hubungan rumah tangga mereka berakhir karena salah satu pihak diketahui berselingkuh. Usai perceraian, pasangan tersebut memilih menyelesaikan persoalan harta dan usaha secara bersama-sama. Toko yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan kemudian dibongkar sebagai bagian dari kesepakatan mereka tidak lagi menjadi pasangan suami istri. Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa persoalan rumah tangga tak hanya berdampak pada hubungan pribadi, tapi juga dapat berpengaruh pada aset dan usaha yang dibangun bersama. Penyelesaian secara kesepakatan ini dipilih agar proses atau persoalan setelah perceraian tidak menjadi berlarut-larut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: กองพลังนิดไปเดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Putra Dewa Mat.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: pukul 11 lebih 10 menit ya, Mitra Songgel Langit di siang dan pagi menjelang siang ya, udah bisa disebut siang sebenarnya ya, jam 11 ini udah menyala sekali panasnya. Buat Anda yang saat ini mungkin tengah larut dalam pekerjaannya, kami ucapkan selamat siang dan hati-hati di jalan ketika bepergian ataupun melakukan hal-hal yang lain ya. Mengingat masih cukup banyak sekali info-info mengenai kecelakaan di berbagai wilayah ya, ini bisa menjadi perhatian kita Mitra Songgel Langit. Mitra Songgel Langit, Kamalang menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Timur. Total sebanyak 3.745 kasus perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Malang. Jadi Humas Pengadilan Agama Tinggi Jawa Timur Sarmin menjelaskan bahwa kasus perceraian tersebut dihitung selama semester pertama di 2026. Jadi terhitung ya dari Januari hingga Juni 2026. Di bawah Kabupaten Malang ada Jember ya, menyusul di posisi kedua ada 3.485. Dan di posisi ketiga ada Banyuwangi dengan total 3.076 perkara ya. Sementara di urutan keempat ada Surabaya, di nomor lima ada Sidoarjo, Mitra Songgel Langit. Sarmin menjelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga menjadi faktor yang dominan penyebab perceraian ya, ada 17.000 kasus. Disusul persoalan ekonomi ada 16.000. Sebagai langkah antisipasi, Sarmin menyebut bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama diwajibkan menempuh tahap mediasi terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan aturan Mahkamah Agung, yakni sebelum berlanjut ke persidangan oleh Majelis Hakim, para pasutri ya ini diwajibkan untuk menempuh tahap mediasi terlebih dahulu. Meski demikian, Sarmin mengaku proses mediasi kerap terkendala karena mayoritas pasangan yang mengajukan perkara sudah menempuh berbagai upaya penyelesaian di tingkat keluarga terlebih dulu. Sehingga konflik yang dibawa ke pengadilan biasanya sudah sulit dipertemukan kembali.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Geraha Warta Mitra Songgol Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di Anda ya. Mitra Songgol Langit, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tersangka oknum anggota Polres Wonogiri BKE terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun, ini masuk tahap pemberkasan ya. Penyidik menargetkan berkas perkara segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Wonogiri. Ini Kasatreskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sadewa mengatakan, penyidik masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan berkas perkara tersebut. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi. Ya. Mereka berasal dari jumlah pihak termasuk korban, orang tua korban, pihak pondok pesantren, hingga warga di sekitar lingkungan pondok. Di sisi lain, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Polisi membuka ruang bagi masyarakat yang merasa pernah mengalami tindakan serupa untuk menyampaikan laporannya. Kasus ini mencuat setelah N menceritakan dugaan tindakan yang dialaminya oleh seorang oknum polisi kepada orang tuanya dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian.
1: Pulang, informasi dan solusi.
0: Mitra Sungai, sebanyak 7 siswa SMK Parmadi Siwi 2 Ngerambe, Kabupaten Ngawi, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG ya pada hari Senin kemarin. 4 siswa diantaranya harus dilarikan ke klinik Pratama Aisyah Sine setelah mengalami mual, muntah hingga pusing. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 2 jam setelah para siswa kelas 10 mengkonsumsi MBG. Keluhan mulai dirasakan sejumlah siswa selama atau secara bersamaan hingga membuat pihak sekolah melakukan penanganan awal melalui unit kesehatan sekolah atau UKS. Dari 7 siswa yang mengalami keluhan, 3 siswa diantaranya menjalani perawatan di ruang UKS, sementara 4 lain dibawa ke klinik yang ada di Kecamatan Sine untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Situasi tersebut sempat membuat aktivitas di lingkungan sekolah berubah. Sejumlah siswa yang sebelumnya mengikuti kegiatan belajar mengajar harus mendapatkan perhatian khusus setelah mengalami keluhan kesehatan. Salah seorang siswa berinisial YB mengatakan dirinya mengetahui adanya jumlah teman-temannya yang mengalami kondisi seperti keracunan setelah keluar dari kelas. Guru SMK Parmadi Duang Rambe Asna juga membenarkan adanya sejumlah siswa yang mengalami mual dan muntah. Menurutnya, sebagian siswa kemudian mendapatkan penanganan di UKS, sedangkan yang lainnya dibawa ke fasilitas kesehatan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songgolangit kebakaran masih menjadi muatan di tim kemarau yang panjang angin ya cukup kencang di atas jam-jam menyengat ya. Mau pergian diharapkan menggunakan sarung tangan, masker terhindar dari debu ultrason. Itu di musim kemarau seperti ini yang menjadi momok yang menakutkan juga adalah kebakaran ya. Ini di berbagai wilayah tentunya masih banyak sekali informasi mengenai kebakaran. Salah satunya di Magetan, ini BPBD mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran di Agustus ini, Mitra Songo Langit. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran dan di Desa Mategal. Api membakar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala BPBD Magetan, Eka Radityo mengatakan bahwa hasil penelusuran awal di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Menurut BPBD, praktik pembakaran lahan untuk membuka area baru sangat berisiko karena api dapat dengan cepat merambat ke kawasan hutan di lahan sekitarnya. Kebakaran juga terjadi di kawasan perbukitan Gunung Bungku, yakni warga Desa Bungku, Kecamatan Parang, pertama kali melihat titik api sekitar pukul 6 sore. Warga bersama masyarakat Bungku yang lain ya kemudian melakukan pemadaman awal sebelum petugas gabungan tiba di lokasi.
1: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangi FM.
1: Mbak ia singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketoke iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis saya sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti happy body fit pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Barang siapa doanya terkabul dan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
0: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Sungguh Langit Media. Mitra Sungguh Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
6: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan. Godhonge ki royo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh, mentes hasilnya.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Diartani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dan

0: ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Sudah seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dino, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Wis, wis, wis, jan. Pancen jos tenan top marko.
1: Ora apa to, Pak Ne? Kok jas dhewe?
0: Iki bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya, Pak. Apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
0: Yo, Bu, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah, sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
4: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
3: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
4: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha ana watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
3: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
4: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
5: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
3: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
4: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
5: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
6: Putra Dewa makin percaya diri.
7: Sing full senyum saya.
8: Kerja seharian,
7: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Lihat Ahmad.
1: Radio Songo Langit, pukul 15.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo, sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi, ngantos, kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak, dijirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung.

0: nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran-ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo-songo Moko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Generasi Tunggulangit, wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdana Orenisha wonten ing kalodhangan santen menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa nggih dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kekono wonten ing kalodhangan santen menika sumangga tasih mirsa tengko. 08 1 3 0 0 0 ingkang sampeneka nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Tunggulangit wilujeng sonten. Ingkang nembe lumebet nyuwun pangapunten saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Maturaken panuwun. Sampeneka ingkang wonten radio analog wilujeng sonten sedaya pamitanget Radio Tunggulangit. Ingkang wonten live streamingipun Radio Tunggulangit ugi wilujeng sonten. Mboten kata lumpen, sakmenika ingkang wonten WhatsAppipun Radio Tunggulangit wilujeng sonten matur agunge panuwun sedaya kemawon sakmangke request saking panjenengan, pamundutan saking panjenengan mboten saged sedaya dalem ladosi. Ananging setunggal boko setunggal insya Allah mangke niki nggih dipun ladosi tapi mboten sedaya wiluci ananging setunggal boko setunggal insya

Mugi-mugi menawa kemawon ingkang dados aktivitas panjenengan wonten ing kalodhangan sonten menika, mugi-mugi berkah barokah kagem panjenengan. Mbak Tera wilujeng sonten. Ugi pripun pawartosipun panjenengan nembe menapa sak menika? Nah, kuatah sangat sugeng sonten Mas Jiro 853. Selamat sore wilujeng sonten. Acara gending-gending Jawi napa lintune sampun. Sak menika gending-gending Jawi anangin nek jam 3 tegi jam sekawan sak menika sampun niki nggih lagunipun sampun ingkang rancak-rancak mekaten menawi badhe request langgam-langgam kedai kala wau jam kali jugi jam 3. Ngapunten ingkang nembe lumebet wonten live TikTok Radio Sanggolangit saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Mugi-mugi berkah barokah kagem panjenengan kersane mangke ingkang hamirsani langkung kathah, langkung sae. Langkung kathah kenalanipun, langkung kathah anggenipun nyambung pas seduluran kula kalian panjenengan. Sore Mbak Mirda, sore Mbak Ain, yours. Jenenge ade angel men. Matur agung ing panuwun. Wilujeng santen, wonten ing kalodhangan santen menika matur agung ing panuwun sampun dibantu tap-tap layaripun nggih. Sugeng santen Mbak Yu nyuwun lagu Prau Layar siap. Prau Layar sampun lumebet wonten list sekedhap melih ditenggo nggih. Assalamualaikum Kak, saya suka mendengar suaranya sangat merdu dan lembut. Saya dari Pekanbaru, salam kenal. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika. Sugeng siang ngancik santen Mbak Yu. Siap midhangetaken swanteni Radio Sanggolangit Ponorogo. Mas Nanang DM matur agunge panuwun wonten ing kalodhangan santen menika. Makarya sesarengan kalian Os Kacamata nggih. Wonten ing kalodhangan santen menika kolombe nika kula diprotes kali. Kalian pendengar Radio Sanggolangit tibae promo sing beto kaca paningal sing lawas sak menika pun mboten berlaku. Nah, Caping Gunung Pekanbaru kampar hadir. Sugeng santen sak menika saking Pulau Bali, mantune wong Ponorogo kula wi Adi Putra bli-bli. Saking Bali. Mitra Kinasi Sanggolangit wonten Os Kacamata sak menika kuatah sanget pilihan-pilihan lensanipun. Nah, spesial nyimak Mas Ponorogo update matur nuwun nggih kalau sampun dibantu iki tak bantu kenten. Wilujeng santen, Mas Coklat, assalamualaikum Mbak Lamongan hadir, waalaikumsalam. Salam orang Madiun di Hongkong. Wih, rasah risih rusuh. Wilujeng santen, sama nikah yang kang wonten Hongkong. Nah, wonten Os Kacamata setunggal promo kagem panjenengan sedaya wonten kalau diangen santen menikah diskon 50% syarat dan ketentuan berlaku. Nah, wonten Os Kacamata langsung kemawon diskonnya kuatah sangat ngantos 50% sepalih harga. Langsung kemawon tindak wonten Os Kacamata kanti alamatipun sak menika Jalan Sultan Agung ingkang angka sepisan, ingkang angka kalipun wonten Jalan Suramenggala. Tulung Agung hadir Mbak sonten mawon nggih, wilujeng sonten. Mas Amin matur agung nggih panuwun sak menika mawaripun niki mawari harum semerbak. Keparang request layang kangen. Nah, niki nek Prau Layar sampun lumebet wonten list. Nek layang kangen sama niko sekedap. Wonten locker mbak wonten, tapi administrasi mas. Sama niko kedah butuhipun cewek menawi panjenengan ngersakaken monggo. Usia maksimal ketawise 25 tahun nih kalau diwau kalau maos niku. Wilujeng santen salam seduluran saking Busan, tetap semangat Busan wi atau mas saking Busan the neck berarti berikutnya. Matur agung ing panuwun sedaya pamidhanget radio Sanggolangit wonten ing kalodhangan santen menika nggih sampun dibantu tap-tap layaripun alhamdulillah. Sakmenika sampun tembus 716 pemirsa. Nah, mungkin nek pun tembus 100 keluaraken Prau Layar. Nah, dibantu tap-tap layaripun kersane ndang keluar Prau Layar. Prau Layar badhe kaputer mungkin nek pentembus kali atus nggih. Wilujeng santen ingkang sampeyan nembe lumebet media untuk memahami bahasa Jawa. Matur agung ing panuwun wonten kalau dangen santen menika kagem panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sanget. Nggih ngeten iki kersane mangke bahasa Jawi sakmenika mboten niki. Mboten keterak kalian zaman. Kadang kan lari-lari sakniki niku sampun nek sampun napa nggih istilahe menggunakan bahasa Indonesia niku pun mboten saged ngentikan basa-basa Jawa. Matur nuwun 103 dosa sekedhap malih kula puter dibantu tap-tap layaripun mawon. Prau Layar ingkang badhe kaputer sabibaripun kula ngendikan iki mangke nggih. Kula ngendikan insyaallah leres.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan seluruh kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit, tasik wonten giaran Suara Jawa, nggih wonten ing kalodhangan sonten menika tasik makarya kesesarengan kaliyan Optik Os. Kacamata original brand saat menika diskon 50% syarat dan ketentuan berlaku. Langsung kemawon saat menika kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang betahaken kaca paningal panjenengan saged tindak langsung dateng Os Kacamata kanthi alamatipun ingkang angka sepisan wonten jalan Sultan Agung. Ingkang angka kalihipun sak menika wonten Jalan Suramenggala. Double S dadi ini rodok bingung. Sultan Agung Suramenggala. Suramenggala Sultan Agung. Nah, wonten mriku kuatah sanget promo-promo ingkang dipun tawaraken kalian Os Kacamata. Langsung kemawon. Tindak dateng Os Kacamata. Niki lho. Kacamata original brand diskonipun 50%. Ngitu nggih. Ses. Ketinggalan apa mboten? Kata wis napa mboten? Kula saking sambung. Mas Lestari Mustafa materi aku ngene panuwun sak menika sawantene Mbak Mirdha khas. Khas mboten kepenak napa khas penak. Napa khas serah-serah, serak-serak membahayakan napa serak-serak napa nggih? Menggalokkan tetangga. Pas MC, ya Allah, tabarakallah, ya Allah, maternuan, mungkin atas MC, ingkang laris manis, Tanjung Kimpul, ngatur mawon, gih, amin, ya Rabbal Alamin. Wilujeng santen, sedaya pamidanget radio Sunggulangit, gih. Dari dulu ngaten suaranya identitas jenengan banget. Ya, alhamdulillah matur nuwun. Mbak Lestari Mustofa, matur nuwun. Lah terus nek anu lho nggih, lelek pun kadung suwanten iku ki gawan bayi ngaten terus pripun asale kula? Kok asale kula mindah, asale kula merubah. Sajane kadang niku nggih pengen ganti suara, rodok gedhe titik, rodok ala. Tapi ya mboten saged. Entene ngeten iki pun jenengan nikmati mawon. Assalamualaikum Mbak Mirdha. Waalaikumsalam. Milujeng santen Jam Mirdha. Mas Edi niki sing selalu aktif menawi kula niku posting video-video pribadi. Posting menapa kemawon, mesti nge-like, mesti komen, kadang dereng sempat kula bales. Mas Edi, matur nuwun. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang umur nggih. Amin. Ojo, Mbak, engko nek suarane gedhe yo bencas lho. Siap, matur nuwun Mas Dewa. Nggih, Mas Aska sugeng santen wilujeng santen sedaya kemawon pamitangan radio Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika. Matur nuwun caruwet sak menika love-love pun matur nuwun. Ora rumangsa langgam diputer ya, Mbak. Salam dari Sambit. Mas Idus ngapunten sangat. Langgame niku kedai diputer jam kali dugi jam 3 kala wau. Nah, ngeten iki lho. Menawi pas kula ngendikan ngeten ki sing nge-live sing mirsani live naik terus. Mungkin nek tak puter lagu sing mirsani mandap. Nah, nek kula ngendikan terus mungkin nggih mboten sekeco. Nah, Lestari Mustafa didangu amin mak teratap kula. Ya wis tak dongakne. Mbak winginane MC wonten Siman apa celak kecamatan Siman, Mbak Yuko? Injih Mbak Nani. Ya Allah panjenengan pirsa to. Yuh, isin aku. Nggih, kagem panjenengan mitra kinasih Sunggulangit. Nah, iki ya, Mbak Nani iki biasane iki sing tak MC ini kalau mbene kok dulurane Mbak Nani iki biasane. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sangat saestu pandanganipun panjenengan jeng. Siap Mas Edi, matur agung yang panuwun. Mitra kinasih Sunggulangit wonten kalau dengan santen menika nggih ingkang badhe request lagu ngapunten sangat mboten saged kula put sedaya puteraken. Tapi nggih paling mboten lagu-lagu sing rodok-rodok anyar lah ngoten. Mantap Mbak Yu, Mbak Nani mboten ngaruh-ngaruhi kula kan mboten mangertos panjenengan sing pundi, terus panjenengan lenggahe wonten sisih pundi, mboten ngabari kula kan dados kula mboten mangertos. Assalamualaikum sugeng santen Mbak Mirdha, salam saking Malaysia, sukses selalu untuk radio Sunggulangit. Amin. Fatimin matur nuwun. Pokoke sedoyo donga sae, pandonga saking panjenengan sedoyo. Mugi-mugi kula lan panjenengan nggih tansah pinaringan sehat, sae, lancar. Rezekine kathah. Amin. Lagunipun manut pramusyaripun mawon. Mas Edi siap. Sore Mbak, salam saking Turki, Tulungagung rodok gitu. Wah, saking Turki, Jen, Turki lumayan lumayan celak. Mila jeng santen nggih wonten ing kalodayan santen menika. Matur agung ing panuwun kagem sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit ingkang sak menika sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Wilujeng sonten jeng midhangetaken sak menika wonten giaran Suara Jawa. Nah, Suara Jawa sak menika tembang-tembang spesial khas Jawa ingkang badhe kaputer. Mekaten nggih setunggal lagon kagem panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan sonten menika. Pripun kabaripun sekedap wilujeng mendhangetaken nggih setunggal lagon sak menika wonten ego wong tuwa
2: putra dewa mat.

berkah talenta. Oleh nangis ora aku. Aja ya. Sedih. Iya. Iya. Sabar ya.

0: Berkah talenta
1: putra dewa makin percaya diri.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra kinasih sang langit wonten ingkang lodhangen santen menika matur nuwun sedaya kemawon ingkang sampun nderek partisipasi ingkang sak menika nderek gegonan nderek menapa kemawon request lagu segigisan nah wonten kalodhangen santen menika

Menika kala wau namung gegojekan kemawon menawi dalem wonten klentak-klentunipun atur nggih nyuwun pangapunten ampun dipun lebetaken dhateng manahe panjenengan sedaya. Kula niku piyantune seneng guyon, seneng gegojekan, seneng kalih Mas Degi seneng guyon kalih panjenengan. Sugeng santen Mbak Jakarta hadir lahir Kadipaten Ponorogo. Pak Harto? Oh Pak Parto. Pak Parto wilujeng santen. Sakjane mitra kenasih tanggal langit wonten ing kaludyan santen menika kula tasik kuwapang sangat kalian panjenengan sedaya. Tapi benjing sakit pepanggian malih lo kalih kula. Benjing tasik kalian kula. Sinden yo Mbak sampean. Ngono-ngono. Dereng, mungkin kula tak belajar nyinden datase ya penyiar nggih, sinden nggih, MC nggih, ngono ajan bayaran kula mengke mlumpuk. Injih sendika dawuh jeng Wirda, siap Mas Edi matur nuwun. Wong ayu, wong bagus. Wong bagus. Kados wonten lagu. Wong bagus sinanana. Kae opo to kae? Lali aku. Mas Jedok wilujeng santen wonten ing kaludyan santen menika. Sampun nggih wilujeng pepanggihan malih benjing kalian Mirdana Orinisha. Ngapunten sanget menawi wonten klentak-klentunipun atur multi talenta matur nuwun Mas Platinum matur nuwun. Menawi wonten klentak-klentunipun atur wonten ing kalodhangan santen menika ngapunten ngapunten sanget. Wilujeng pepanggihan wonten wekdasanipun ngapunten menawi wonten request saking panjenengan ingkang dereng saged kula puteraken chat panjenengan ingkang dereng saged kula waos ngapunten. Wilujeng pepanggihan wonten wekdasanipun matur agung ya panuwun kagem sedaya pamidhanget radio sangga langit ingkang sampun sak menika request matur nuwun ingkang sampun derek gegono matur nuwun ingkang sampun komen-komen matur nuwun ingkang sampun derek ngregengaken adicara wonten ing kaludyan santen menika ugi matur nuwun berkah barokah kagem panjenengan sedaya wonten ing kaludyan santen menika mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang umur kata rezekinipun kata momonganipun enggal pikantuk jodoh enggal pikantuk momongan. Berkah barokah kagem panjenengan. Selamat hari jadi Kota Ponorogo ke-530. Spesial kagem panjenengan lagu Warok Ponorogo. Penciptanipun Kajawi. Pemuda Ponorogo asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
4: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
3: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergong kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
4: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu gangmi. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
3: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
4: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
5: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi Klinik Urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik Urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
3: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
4: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
5: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
6: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
7: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
8: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

0: Bupati Ponorogo menyebut sebagai event internasional yang pertama kali dilakukan. Agenda Ponorogo International dan Folklore Festival
1: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
2: 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Pawitan Dirogo untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Beberapa informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan juga Ponorogo akan hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Vonis Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko ditunda hingga 14 Agustus, Ketua Majelis Hakim ke Jakarta. Satu siswa diinfus usai diduga keracunan MBG di SMKS PPS 2 Ngrambe, Ngawi. Kecelakaan maut di Dolopo, Madiun, pemotor tewas tertabrak bus usai terjatuh. Simak informasi selengkapnya hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM sesaat lagi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa Mat.

Masih di 99,2 Radio Songo Langit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Anda masih mendengarkan dalam program Pawitan di Rogo, kita ke informasi yang pertama. Vonis Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko ditunda hingga 14 Agustus, Ketua Majelis Hakim ke Jakarta. Nasib hukum Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko belum diputus. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menunda pembacaan vonis hingga Jumat 14 Agustus lantaran Ketua Majelis Hakim mengikuti pelatihan di Jakarta. Sejatinya putusan terhadap Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono dan Yunus Mahatma dijadwalkan dibacakan Selasa 11 Agustus sekitar pukul 10 di ruang sidang Cakra. Sejumlah warga dan simpatisan asal Ponorogo bahkan telah berdatangan ke pengadilan untuk mengikuti jalannya sidang vonis. Namun salah seorang hakim anggota menyampaikan bahwa ketua majelis tidak dapat hadir lantaran mengikuti kegiatan kedinasan berupa pelatihan di Jakarta. Kondisi tersebut membuat putusan urung dibacakan sesuai jadwal. Sidang akhirnya berlangsung singkat dan berakhir sekitar pukul 11.43. Majelis kemudian menjadwalkan ulang pembacaan putusan pada Jumat 14 Agustus selepas sholat Jumat. Atas kondisi ini tidak bisa dibacakan ya, dan pengumuman penundaan tersebut sempat disambut pekik takbir dari salah seorang pengunjung sidang. Sugiri, Agus, Yunus maupun tim penasihat hukum tidak menyampaikan keberatan atas perubahan jadwal tersebut. Seusai persidangan, Sugiri mengaku menerima keputusan majelis hakim. Kang Giri menyatakan siap menghadapi proses hukum berikutnya. Kuasa hukum Sugiri, Indra Priyangkasa, menilai penundaan sidang tersebut sebatas persoalan teknis. Pihaknya memilih menunggu pembacaan putusan pada jadwal berikutnya. Tim penasihat hukum berharap seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan keputusan. Sebelum memasuki ruang sidang, Sugiri sempat menyapa para simpatisan yang datang memberikan dukungan.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang menjadi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Anda masih mendengarkan dalam program Pamitan di Rogo, kita ke informasi selanjutnya. Kondisi 4 siswa SMK SPPS 2 Ngerambe yang mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG terus dipantau. Satu siswa harus mendapatkan tindakan infus dan observasi karena mengalami kondisi lemas. Kepala Klinik Pratama Aisyah Syaini Dr. Rea Aulia membenarkan pihaknya menerima 4 siswa dari SMK SPPS 2 Ngerambe sekitar pukul 12 atau Senin. Menurut Rea, 3 siswa berada dalam kondisi stabil setelah mendapatkan pemeriksaan, sementara 1 siswa harus menjalani infus untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terkait dugaan yang penyebabnya gangguan kesehatan tersebut, Rea menyebut gejala muntah dapat mengindikasikan adanya kuman yang masuk ke tubuh. Namun, sumber kuman tersebut belum dapat dipastikan karena membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, PIC, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Ngawi Ngerambe, Adin Didin Amiruddin, mengatakan awalnya terdapat 6 siswa yang mengeluhkan sakit setelah mengkonsumsi menu MBG. 2 siswa lainnya kemudian membaik saat masih berada di sekolah. Didin menjelaskan menu MBG yang dibagikan kepada siswa SMK SPPS 2 Ngerambe saat kejadian terdiri atas nasi putih, ayam goreng, tumis sayur wortel, dan jamur, serta buah jeruk. Paket tersebut didistribusikan kepada sekitar 400 penerima di SMK SPPS 2 Ngerambe. Secara keseluruhan, SPPG Ngerambe menyalurkan MBG kepada 3.148 penerima yang tersebar di 26 sekolah di Kecamatan Ngerambe.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngini ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songgolangit FM.
1: Dan masih kembali lagi di program Pamitan di Rogo, kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan maut di Delopo Mitra Songgolangit di Jalan Raya Madiun Morogo, Desa Glonggong, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun pada Senin. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terjatuh ketika hendak mendahului kendaraan lain, lalu tertabrak bus yang melaju dari belakang. Korban diketahui bernama Moreta Vivian Gunawan. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor Honda Bernopol AE4337CB. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 12. Sebelum insiden, sepeda motor korban dan bus sama-sama melaju dari arah utara menuju selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, korban berupaya mendahului kendaraan lain yang identitasnya belum diketahui. Namun upaya tersebut berujung petaka, korban diduga kurang berhati-hati hingga kehilangan kendali dan terjatuh di jalan. Pada saat bersamaan, dari arah belakang melaju bus Hyundai PO Cendana bernopol AE7507UB yang dikemudikan Heri Santoso. Jarak kedua kendaraan yang sudah terlalu dekat membuat kecelakaan tak dapat dihindari. Petugas Satlantas Polres Madiun kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mendata kendaraan serta pihak-pihak terlibat untuk penanganan lebih lanjut. Insiden tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pengguna jalan agar tidak terburu-buru saat hendak menyalip kendaraan. Kondisi lalu lintas dari arah depan maupun belakang serta jarak aman perlu dipastikan sebelum melakukan manuver. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pamitan di Rogo edisi Selasa 11 Agustus 2026. Saya Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Okay. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke, nah Allah tuh Maha tahu, jadi nggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari, ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan? Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda karena Allah mengizinkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh salat ini. Ya. Poinnya bukan itunya, salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi.

0: ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan Engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa.
1: Dan sholat, faedah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla ini ya, atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai ha musallah begini, tempat orang disolatkan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Anda bikin di sini musallah tempat disolatkan tuh, ya. Oke. Okay? Musalla tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat salat, intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya, kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hanna melahirkan Maryam. Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah. Diberi nama mihrab. Sholatnya di situ. Sholat di situ. Maka di dalam sholat itu tempat menjadi berkah. Secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan.

0: mendirikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna, pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Ya Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Tanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman, izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal salat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Entah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Okay. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada. Ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11. Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Kayak saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa?
1: 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya enggak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang bilkul yamin, ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue, itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, bisa ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Di sholat tuh bikin tenang, sholat bikin bahagia, sholat bikin terkabulnya doa, gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh? Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Yeah. Ganti ya. Iya. Yeah. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Goodbye. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak ya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah ini sholat. Jadi
0: Salat yang baik membuat kita lebih tenang. Salat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Salat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air-tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sembilan FM, Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi Adiah Ponorogo. Urologine lan dites pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa pelayanane cepet, profesional lan yen luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Bintang Songgolangit di malam hari ini masih dalam sajian Geraha Warta Malam ya, yang tentunya Mitra Songgolangit semuanya juga bergabung bersama saya. Dalam sajian ini kita memutarkan lagu-lagu barat yang tentunya Mitra Songgolangit mungkin juga suka dengan hal itu. Dan tentunya di kesempatan kali ini Mitra Songgolangit ya, masih ada beberapa playlist lagi yang akan kita putarkan sampai nanti di jam 10 malam tentunya. Dan tentunya Mitra Songgolangit tetap semangat karena di malam hari ini masih ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan untuk Anda semuanya, dan pastinya tetap semangat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songo Langit pukul 22.00.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit, pukul 23.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi. Edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengendah. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai di informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-35-55-992. Dan terlalu juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo, yang kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Dan siaran kami bisa didengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box. Lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit, di pukul 6:13 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini perlahan sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Ini mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bangun, ada yang baru bergabung bersama kita ya. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya sejak subuh, bahkan sejak dini hari tadi. Selamat pagi kami ucapkan. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di pagi yang cerah sekali ini ya, cerah-cerah berangin ya, beberapa hari terakhir ini memang nampaknya di wilayah Ponorogo khususnya ya, di Jawa Timur, di berbagai wilayah ini berangin banget ya, sudah mulai angin lagi, padahal sebelumnya ini udah tenang-tenang ya, ayem, tentrem, tiba-tiba berangin lagi ya. Banyak sekali teman-teman kita ini di sekitar kita udah mulai gergesi ya, udah mulai gebres-gebres ya, udah mulai pilek, batuk, dan juga penyakit-penyakit yang terkait dengan pernafasan ya Mitra Songgolangit. Nah, ini bisa menjadi perhatian kita ketika berkendara menggunakan roda 2 ya. Bepergian jangan lupa pakai jaket, pakai masker, pakai sarung tangan bila perlu ya Mitra Songgolangit, agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari dan juga terhirup debu-debu yang berterbangan ya. Apalagi ini Anda aktivitasnya ini berada di lapangan ya, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, geser sana, geser sini ya, seperti itu, membutuhkan energi yang lebih ya, membutuhkan alat proteksi diri yang lebih tentunya, buat daripada teman-teman yang aktivitasnya yang ada di dalam ruangan tentunya ya. Dan Mitra Songgolangit, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang menunggu pergantian shift ya. Ya, teman-teman yang sudah nunggu pergantian shift atau sudah ganti shift bahkan ya, selamat pagi teman-teman yang ada di pasar-pasar, yang sudah mulai denyut nadi kehidupan, sudah mulai berdenyut sejak dini hari tadi. Selamat pagi, semoga dagangannya laris manis ya, Tanjung Kimpul ya, dagangan habis, duitnya kumpul. Ada juga selamat pagi untuk teman-teman yang ada di terminal, di kantor-kantor ya, yang sudah mulai buka ini, memanasi mesin-mesin ya. Dan juga teman-teman yang sedang berada di angkringan, di kedai, di depot, di warung-warung, semuanya ya, yang dalam perjalanan juga selamat pagi, hati-hati di jalan. Semoga urusan hari ini beres ya, semoga di tanggal 12, ya udah 12 hari aja ya Mitra Songgolangit di bulan Agustus ini. Mungkin di tempat Anda juga sudah mulai diadakan rapat-rapat kecil terkait dengan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Di lingkungan ini udah mulai sibuk ya. Jadi di Karang Taruna ini udah mulai membungkus hadiah-hadiah untuk di hadiah lomba ya, untuk menyemarakan ya. Ada yang mulai merumuskan jalan santai, kegiatan-kegiatan di lingkungan, di desa, di kecamatan, semuanya udah mulai sibuk ini ya, menjelang 15 harian di bulan Agustus ini. Banyak teman-teman yang sudah memulai perlombaan-perlombaan ya, di kemarin di hari Minggu di Ngebel ini, jalan santai ya Mitra Songgolangit, yang ramai sekali ya, bahkan teman Yogi ini ada ikut beli kupon 8 belas, satu pun gak ada yang nyantol dapat hadiah itu ya. Ini ada Mas Hasan ini ya. Lalu buat teman-teman yang sudah mulai ya, perencanaannya udah mulai 70-80% di bulan Agustus ini, apapun itu semoga segera direalisasikan ya, yang akan melebarkan sayapnya di bidang usaha apapun. Ada yang baru babat alas, baru mulai, ada juga yang ingin sekali menuju ke suatu tempat yang udah lama diidam-idamkan. Semoga di bulan Agustus ini segera terwujud ya bisnis-bisnisnya Mitra Songgolangit. Ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya Mitra Songgolangit. Kami mengajak dan mengundang Anda untuk ikut berbagi informasi apapun di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.

0: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
0: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
0: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566. Solusi tepat, kualitas

Di Graha Warta Radio Songgolang FM, Mitra Songgolang Jatuh beri uang dengar Anda. Di pukul 6 lebih 33 menit ya, di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai, pengendaraan juga sudah meningkat ya. Ini dari Mas Bagus yang mengabarkan di seputaran jalan Batoro Katong ya, di seputaran Sarpon Masiki ke arah barat terpantau ramai lancar, padat merayap ya. Teman-teman yang lewat sini hati-hati di jalan. Banyak adik-adik kita yang ke sekolah ya, sudah mulai padat merayap seperti itu ya. Lalu di jalan Gung sama sudah mulai merayap didominasi yang berangkat ke sekolah ya. Ini buat teman-teman yang mulai beraktivitas, mulai bergerak, ditingkatkan kewaspadaannya ya. Dan mitra sekolah hari ini 12/2026 ini ada beberapa hari yang tercatat tentunya di tanggal 12 Agustus. Hari ini ada 12 Agustus diperingati juga sebagai hari ulang tahun Muhammad Hatta ya, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, wakil presiden Indonesia yang pertama dan perdana menteri Indonesia yang ketiga yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 ya. Selain itu 12 Agustus ini ada beberapa peringatan, yakni hari UMKM Nasional, hari remaja atau pemuda internasional, hari anak tengah nasional, dan juga hari gajah nasional atau hari gajah sedunia ya. Itu beberapa peringatan di tanggal 12 Agustus ini. Memang cukup banyak mitra Songgolangit ya, peringatan di tanggal 12 Agustus ya. Ini ada 5 peringatan penting tentunya di tanggal 12 Agustus. Di 2 Agustus ini banyak sekali peringatan-peringatan ya. Ada di tanggal nanti, tanggal 13 ada 4 peringatan, tanggal 14 ada 3. Ada yang terbanyak ini ada di tanggal 19 ya. Ada sekitar 7 atau 8 ini ya. Ini ada beberapa peringatan-peringatan tersebut ya. Jadi salah satunya mitra Songgolang hari UMKM Nasional diperingati pada 12 Agustus di Indonesia. Tanggal ini dipilih untuk mengenang hari lahir Muhammad Hatta atau Bung Hatta ya, sebagai bapak ekonomi kerakyatan, serta menjadi momentum penting untuk menghargai peran usaha kecil sebagai penggerak utama ekonomi bangsa. Jadi peran UMKM mitra Songgolangit ya, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia, menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto, menjadi penopang utama saat krisis ekonomi melanda,

0: Beberapa peringatan juga sudah digelar Mitra Song Langit ya. Jadi Pemkot, ini pemerintah daerah kota, kabupaten kota ini sudah mulai menggelar acara-acara ya, entah itu dengan bazar UMKM yang menggerakkan UMKM di sekitar kabupaten kota tersebut ya, agar bisa bergerak maju sebagai sebuah peringatan. Ini tentunya penting sekali ya, UMKM ini sebagai penggerak roda ekonomi bangsa di kala krisis melanda, khususnya di pada tahun 1998.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: ส้มกำลังมีเป้เดีย
1: Mitra Songgolangit, sesuai dengan Pasal 106 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.